0: Ajalan sekulisa mula nak kah?
1: Lebih.
0: Mula dah ada kunjani.
1: Ya, firi masang yang mula malam ini.
0: Bab masang usia kamu kerja selalu, nih, betul.
1: Ayun pergi sebelumnya rekodas. Ia ni yang kau lebih bab.
0: Ya.
1: Ia jadi sengsara untuk orang kulit besar kecil, orang kulit kau.
0: Kau senang sih, jasa kunci.
1: Ia sekarang semua orang boleh, jadi semua boleh jalan.
0: Ah, bengkok ni malam ini zola pun mula ini ya, bengkok.
1: Wan Charlie Sheikh.
0: Apa ini wah? Yes.
1: Wan Charlie Sheikh.
0: Oh, usia saya macam langgu sih.
1: Ingat cuma ni sana, aku tak nama sana bicar.
0: Okay, aku ngah jawab lagu ni nak pelos selai sih. Ya. Aku.
1: Okay.
0: Ngah bersabar.
1: Aku macam langgu kuliah sesingkan.
0: Alright, bapak masang. Thank you sir.

Alright, ngiyabona ke siyabonga kakhulu ke kuyora ke mixer emhlanje kuyora kumsakazi wakho hamba phambili isilomzansi FM igama namu siyabonga sibongonga kamjwaha dlala kuchuvzini sivela ke ngemix yakhe ke kulona ke usuku lwanamhlanje mhla ka 15 ngena ke August unyaka ka 2026 igama namu siyabonga mjwaha ngiyabona ke bakhona basibhalele lapha ke kubona ke inombolo ka WhatsApp siyabonga kakhulu bonke abantu abasibhalele laphana ke kona ke WhatsApp sobheke laphana siyasa nakanjani ke ngokwaraphasi yakuyena ke uAndizo wakamthembu uzobe khona ikakhulukazi ke nazo ke ezemidlalo uAndizo angazi noma ke kuyaxhumaneka yini noma kufanele ngiphinde ngizame futhi kodwa ke zona ezemidlalo nakanjani ke ngokwaraphasi siyakudinga sokwenza isiqiniseko sokuthi ke siyakwazi ukuthi sixhuma naye laphana ke uAndizo siyazi ukuthi ke khona imidlalo kade ikhona abangeke bahambe besinda abanye bahambe besinda futhi ke namhlanje ukube ngike kwenzeka bawini abanye bengeke baphinde basuke lapha bela abanye bawahamba besinda

Alright, sisikhathi kuyangena ke 18 minutes after 8 kwara kumsakazi zidomzansi FM mhla 15 kuyangena ke uAugust unyaka ka 2026. Sizama ukuthi ke sixhumane naye lapha ke uAndizo kaMthembu ikakhulukazi ke naye ke nazo ke ezemidlalo. Sobona ukuthi ke kuyenzeka yini kodwa ngiyazi ukuthi ke bimningi imidlalo kade ikhona ke kulona ke usuku lwanamhlanje sozozama ngakho okusemandleni ukuthi ke siyaxhumana ke kakhulukazi naye lapha ke insizwa uAndizo kaMthembu ngoba ke impela kubalekile ukuthi ke singene kakhulukazi ke kuzona ke ezemidlalo ukuze wazi ukuthi ke imidlalo kade idlala kulona ke usuku lwanamhlanje ihambe kanjani

Isikhathi mhlawumbe mzuzu ushaya ihora lishakalulunye kusihlwa. Sawubona ke Thandiwe ezilo mzansi 98.0 FM igama lakho kankosi. Umfoka Mnyezane umuntu ongakanani wasentendeni esandleni lomphazimakalanga. Tiba nje mthibela kwela sehlihluwe sohlala nawe ke 9 to 12. Sithi ke izilo mzansi top 20 lasiphathele khona ngempela ingoma ezimnandi. Esibonge kakhulu umfoka Mjwara kade hleli nawe ke mina ngiyoze ngihlukaniso nawe uqhawe ke ozongena ke nathi 12 to 3 khona la emsakazweni.